rapur basala kali kopa babota kape mwana babesa komo krapo babaraka moto na lisolo ya pifo mbongo makila okosala nango nini okosuka nango.